Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun. Ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan. Ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa. Dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katung lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

Selamat pagi Mas Dara semua. Matahari Sunai, saatnya kita bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau katong semangat, orang di sekitar katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

menang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Basudara, batu pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, batu pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan batu pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari batu pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.
1: ...90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, Katong sudah berada di tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Mas saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Abah.
1: Beta herange, kenapa hidup nih akan bajalang seng sesuai rencana?
2: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
1: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
2: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
1: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Bang Sudara memperingati HUT ke-81 RRI pada Jumat 11 September 2026. Masyarakat berharap RRI terus menjadi media yang dekat dengan kebutuhan publik. Momentum ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur sekaligus menjadi pengingat pentingnya peran RRI dalam menyuarakan kepentingan masyarakat. Badan Koordinator Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Regional Kepulauan Maluku sekaligus aktivis HAM Joni FM Pesulima menilai RRI Ambon telah membawa perubahan dalam bidang komunikasi dan akses informasi bagi masyarakat Kota Ambon maupun Maluku. Menurutnya, melalui berbagai program siaran, dialog, dan pemberitaan, RRI Ambon mampu menyediakan informasi yang cepat dan akurat sekaligus menjadi ruang komunikasi baik masyarakat. Memperingati HUT ke-81 RRI, Joni menyampaikan harapan agar RRI terus menjadi media publik yang independen, merangkul seluruh masyarakat dan konsisten menghadirkan informasi yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Batu Saudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Pak Saudara ya. Masih di kabar dan runci di mana informasi akan beta kasih para Pak Saudara dan semua di siang ini ya. Apa kabar Pak Saudara yang masih stay tune ya, masih tetap stay di Pro 4 RRI Ambon ya. Semoga lagu-lagu yang beta kasih akan selalu menghiasi ruang dengar Pak Saudara. Nah, ini Pak Saudara katong lihat wilayah Laut Banda diguncang gempa bumi tektonik pada Jumat kemarin ya Pak Saudara, Jumat 11 September 2026 tepatnya di pukul 20.56 menit atau kurang lebih 4 menit ya jam 9 malam. Nah, hasil pemutakhiran analisis BMKG mencatat gempa berkekuatan magnitudo 6,0 dengan kedalaman 148 km dan tidak berpotensi tsunami. Nah, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik berdasarkan pemodelan tsunami, gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Sementara Bapak Saudara, BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga diminta menghindari bangunan yang retak atau mengalami kerusakan akibat gempa. BMKG akan terus memantau perkembangan aktivitas gempa dan menyampaikan informasi terbaru kepada pemangku kepentingan serta masyarakat melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi.

0: Oke, baiklah. Serikaya 5. Habis itu cucur 5. Iya.
1: Ini bisa isi kulkas lain. Ini kan. Iya.
2: Minum teh sore kalau belum, saudara. Jangan lupa ngopi.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

0: Mbak Saudara, kelangkaan minyak tanah di Kota Ambon menyebabkan warga harus mengantri panjang untuk mendapatkan bahan bakar kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut terlihat di Desa Paso RT 035 RW 007 saat stok minyak tanah masuk dan mulai didistribusikan kepada masyarakat. Antrian tidak hanya diikuti warga yang berdomisili di RT 035, sejumlah warga dari desa maupun RT lain juga datang untuk membeli minyak tanah, sehingga jumlah warga yang mengantri semakin banyak. Sementara itu, Ibu Atta Patipolohi, warga RT 035, mengaku warga setempat justru masih ada yang tidak mendapatkan minyak tanah meskipun stok masuk ke wilayah mereka. Ia berharap stok minyak tanah yang masuk ke wilayah RT 035 dapat diprioritaskan terlebih dahulu bagi warga setempat. Menurutnya, warga RT 035 juga menghadapi keterbatasan akses untuk membeli minyak tanah di wilayah RT lain. Kelangkaan minyak tanah dan antrean panjang tersebut membuat warga berharap adanya pengaturan distribusi yang lebih jelas dan merata sehingga kebutuhan masyarakat setempat dapat terpenuhi dan potensi konflik antar warga dapat dihindari.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: Selain batik, Indonesia juga terkenal dengan kain songketnya. Banyak daerah penghasil songket di Indonesia. Tapi yang paling terkenal yaitu dari Sumatera Barat. Proses pembuatan kain songket ini ternyata cukup rumit. Maka tidak heran jika harganya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk membuat sehelai kain songket, dibutuhkan 2 ikat benang emas dan 5 gelondong benang berwarna. Sebenarnya, yang menentukan mahal atau murahnya kain songket adalah motif dan teknik pembuatannya. Di atas sehelai kain songket bisa terdapat maksimal 50 motif yang berbeda. Ada yang disebut motif belah kacang gadang atau motif kacang besar yang dibelah. Ada pula motif kaluak atau berkola, dan masih banyak lagi. Biasanya ragam corak itu dipisahkan oleh biteh atau motif pembatas. Selain motif yang membuat kain songket menjadi mahal, adalah banyak atau sedikitnya selisih antara pemakaian benang emas dan benang berwarna. Semakin sedikit selisihnya, maka semakin sulit teknik pembuatannya. Selain itu, semakin rapat jumlah benang emas, maka semakin mudah dikerjakan. Umumnya, kain songket dengan kerapatan sedang, yakni 14 baris, adalah yang paling banyak dibuat.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Seni merajah tubuh atau tato sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan merupakan suatu bentuk seni tertua. Kalau tato berawal dari proses tradisional mengaplikasikan tinta ke bagian tubuh. Sebuah ujung tajam bertinta diketukan dengan palu berulang kali oleh artis tato ke kulit sehingga membentuk gambar. Nah, bunyi yang dihasilkan ketukan palu ini didengar sebagai tatu. Dari situlah mungkin kata tato digunakan. Pada beberapa kelompok, tato merupakan tanda suku atau status. Menato diyakini sebagai simbol dan sarana untuk mengungkapkan penguasa alam. Tato juga dipercaya mampu menangkal roh jahat, serta mengusir penyakit ataupun roh kematian. Secara luas, tato ditemukan di seluruh masyarakat Dayak. Namun, teknik dan desain tato terbaik dimiliki suku Kayan. Bagi suku ini, penatoan hanya dilakukan bila memenuhi syarat tertentu. Bagi laki-laki, proses penatoan dilakukan setelah ia bisa mengayau atau menangkap kepala musuh. Namun tradisi tato bagi laki-laki ini perlahan tenggelam sejalan dengan larangan mengayau. Maka, setelah ada pelarangan, tato hanya muncul untuk kepentingan estetika. Tapi tradisi tato tak hilang pada kaum Hawa. Hingga kini, mereka menganggap tato sebagai lambang keindahan dan harga diri. Meski masyarakat Dayak tidak mengenal kasta, Tedak Kayaan alias perempuan tak bertato dianggap lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan yang bertato. Ada tiga macam tato yang biasa disandang perempuan Dayak Kayan. Antara lain, Tedak Kasa yang meliputi seluruh kaki dan dipakai setelah dewasa. Lainnya adalah Tedak Susu di seluruh tangan dan Tedak Hapii di seluruh paha. Penatoan biasanya dimulai ketika seorang wanita berusia 16 tahun atau setelah haid pertama. Upacara adat dilakukan di sebuah rumah khusus. Dulu, agar anak yang ditato tidak bergerak. Lesung besar diletakkan di atas tubuhnya. Kalau si anak sampai menangis, tangisan itu harus dilakukan dalam alunan nada yang juga khusus. Orang Dayak membuat tato dengan jarum bertangkai kayu. Melalui cara tusuk, pewarnanya terbuat dari jelaga dan damar. Menembus kulit, kemudian terbentuklah motif-motif blok hitam yang merupakan standar artistik seni tato tribal khas Dayak.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada Jumat 11 September 2026. Masyarakat berharap RRI terus menjadi media yang dekat dengan kebutuhan publik. Momentum ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, sekaligus menjadi pengingat pentingnya peran RRI dalam menyuarakan kepentingan masyarakat. Badan Koordinator Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Regional Kepulauan Maluku sekaligus aktivis HAM Joni Pesolima menilai RRI Ambon telah membawa perubahan dalam bidang komunikasi dan akses informasi yang bagi masyarakat kota Ambon maupun Maluku. Menurutnya, melalui berbagai program siaran, dialog, dan pemberitaan, RRI Ambon mampu menyediakan informasi yang cepat dan akurat sekaligus menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. RRI Ambon juga merupakan media provokator, damai, dan penyemangat bagi semua gender atau usia melalui berbagai siaran yang ditayangkan, baik secara online maupun offline. Ia menilai RRI juga telah berperan dalam membuka ruang bagi budaya dan ekonomi kreatif dengan mengangkat potensi lokal, seni, budaya, serta UMKM. Selain itu, RRI dinilai mampu merangkul berbagai lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, serta memperluas jangkauan siaran melalui berbagai platform di era konvergensi media. Sebagai aktif HAM dan jurnalis masyarakat adat, Joni berharap RRI Ambon semakin berperan dalam mengangkat isu hak masyarakat adat Maluku, khususnya yang berkaitan dengan sengketa wilayah petuanan dan dampak lingkungan. Ia juga mendorong RRI memberikan ruang edukasi yang lebih luas bagi pemuda adat serta mengangkat realitas peta wilayah adat dan hukum adat dari berbagai negeri dari 11 kabupaten kota di Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Maluku. Bah saudara, saat ini ya ketong sudah ada di pukul 14:07 dan ketong melangkah ke acara selanjutnya Kabar dan Donji, di mana informasi dan juga hiburan lagu-lagu Ambon akan menghiasi ruang dengar basudara di siang ini. Selamat siang yang baru saja bergabung dengan katon di Pro 4 RRI Ambon.

0: Udara siang ini panas sekali ya, bikin gerah guys.
1: Panas-panas gini nih, enaknya cuma minum yang dingin-dingin. Eh, nih, aku punya es krim buatanku sendiri untuk menyegarkan tenggorokan kamu.
0: Mana-mana?
1: Ini.
0: Segar ya. Wah. By the way, es krim ini buatan kamu enak banget ya.
1: Iyalah, bisa gitu loh. Ini bukan es krim biasa. Ini es krim punya aku, bahan dasarnya dari tepung embal. Dan tepung ini nih ya, arti diambil dari hasil parutan singkong yang kemudian dijemur hingga kering, lalu di blender tuh sampai halus. Lalu sudah itu dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan akhirnya jadi deh, es krim tepung embal. Dan Audi, embal itu sendiri adalah makanan khas dari masyarakat Maluku Tenggara.

0: Eh Aldi, gelang kamu bagus dan unik deh.
1: Ini namanya gelang akar bahar, Jo. Aku pakai bukan hanya buat gaya-gayaan saja, tapi buat kesehatan juga loh. Di antaranya dapat melancarkan

0: kamu mengganggu. Ah, nyamuk.
1: Oh, kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
0: Pergi, rasakan ini. Pergi, pergi.
1: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
0: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
1: Hah, menguburkanku?
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, mengulang

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Beta tuh baru pulang lihat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, Le.
1: Iyoi, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak Saudara, Pantai Arsalobar, Kota Ambon menjadi salah satu lokasi yang dimanfaatkan masyarakat untuk bersantai baik pada siang maupun malam hari. Suasana pantai yang menghadap langsung ke laut membuat kawasan ini cukup menarik bagi warga untuk melepas penat setelah menjalani aktivitas. Tak hanya masyarakat yang datang untuk menikmati pemandangan, sejumlah supir angkutan umum juga memanfaatkan kawasan pantai Arsalobar sebagai tempat beristirahat di sela-sela aktivitas mengangkut penumpang. Salah satu supir angkut jurusan Bintas Yosep menyatakan, ketika jumlah penumpang mulai sepi pada siang hari, dirinya bersama sopir lainnya kerap memilih beristirahat di pantai Arsalobar. Sementara itu, aktivitas ekonomi warga juga terlihat di sekitar kawasan pantai Arsalobar, salah satunya melalui penjualan rujak buah yang dilakukan warga setempat untuk melayani pengunjung yang datang menikmati suasana pantai. Pengunjung pantai Arsalobar sendiri tidak hanya didominasi kalangan anak muda, sejumlah orang tua juga terlihat memanfaatkan kawasan tersebut untuk bersantai, menikmati pemandangan laut sekaligus berbincang bersama keluarga maupun teman. Kondisi ini menunjukkan pantai Arsalobar tidak hanya menjadi ruang rekreasi tetapi juga menjadi tempat warga beristirahat dan menjalankan aktivitas ekonomi sederhana.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kah sing, pariwisata tuh bisa maju kalau katu masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katu mulai dari diri sendiri saja. Sing usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih. Sing usah rusak alam dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas ketum semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari ketum jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Rompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia, bersaudara. Masih di kabar dan donci ya. Kopi kerap dianggap sebagai salah satu minuman yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan jantung. Namun, bersaudara, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Konsumsi kopi dalam jumlah yang wajar justru dinilai merugikan katong punya kesehatan jantung, bersaudara. Nah, dokter spesialis jantung Rumah Sakit Siloam Ambon, Dr. Setiawan Winarso Antua bilang, berdasarkan penelitian, konsumsi kopi dalam jumlah sekitar 2 hingga 3 cangkir per hari masih berada dalam batas yang wajar dan takaran yang cukup, saudara. Nah, kopi serta-merta memberikan dampak buruk terhadap kesehatan jantung. Nah, yang perlu jadi perhatian justru adalah berbagai bahan tambahan yang sering dicampurkan ke dalam kopi seperti gula dan karamel. Nah, gula dalam jumlah berlebihan juga dapat meningkatkan asupan gula dan berkontribusi terhadap kenaikan kadar gula darah. Sementara itu, bahan tambahan tentu juga dapat tingkatkan asupan lemak dan akan pengaruh terhadap kadar kolesterol. Jadi, saudara, selain kandungan tambahan, waktu konsumsi kopi juga harus kita perhatikan. Itu salah satu hal yang penting juga, saudara. Nah, dokter Anto kasih ingat agar kopi sing katong sing boleh konsumsi pada malam hari, terutama dalam waktu yang berdekatan dengan jam tidur. Kandungan kafein dalam kopi itu dapat buat katong tetap terjaga sehingga berpotensi akan jadi katong semisa tidur ya pastinya katong akan tidur lebih larut atau begadang. Nah, kondisi tersebut justru dapat mengganggu pola tidur pada akhirnya berdampak terhadap kesehatan jantung. Sumber informasi ini, saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Ayo Angelina, Isa dalam muka supucat. Kenapa tuh lai? Wih, sucek puses mas kablong.
1: Ayo balum pasti mahal tuh. Nanti sah kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ale ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu para Ale. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ale tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhan. Di puskesmas. Ale bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang mau bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ale mau cek darah, iya toh? Ale mau cek gula darah, sampai dengan konsultasi dokter, gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kah? Kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh par katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ale tahu ke sen, tapi sudah. Gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari kita manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

0: Tamangi, Ali baru dari mana nih? Beta ada perlu sadiki dengan Ali dulu. Katondo bisa bicara sadiki kasih.
1: Barang Ali ada perlu apa? Sampai belum berbicara lagi, Ali pengurut muka saya akan sulia paling serius.
0: Begini Tamangi, beta ini ada perlu uang par mau bikin bayi beta pung akang motor nih.
1: Lalu, kalau Ali mau bikin bayi motor, akan berhubungan apa dengan beta?
0: Beta mau tanya Ali dulu. Tadi itu, beta lewat di rumah yang di ujung sana tuh. Beta dengar dong ada bicara bilang-bilang pinjol. Lalu beta dengar dong ada sebut Ale pun nama lain. Dong bilang, katanya kalau masalah pinjol, cuma Ale yang bisa urus akang nih. Terus dong bilang kalau Ale yang urus, uang cair cepat-cepat saja. Makanya beta ini mau bicara dengan Ale. Mau minta tolong Ale urus beta punya lagi jua, para beta bikin bayi motor nih.
1: Tamangi, mari beta bilang para Ale. Yang Ale dengar dong bilang pinjol itu akan pung arti pinjaman online. Kamu kayak itu beta urus akan cepat saja. Tinggal katong foto KTP,

0: Terus katong kasih tanda tangan di aplikasi, langsung uang cair. Cuma karena beta belum ada uang perbayar akang pun cicilan, akhirnya beta sendiri yang malu hati. Gara-gara terlambat bayar saja, beta pun muka su viral di akang media sosial sana tu. Makanya beta semua nyasal ya tamangi parpi pinjam uang di akang pinjol tu.
1: Hi, lalu kalau beta mau bikin akang bayar motor nih, beta mau dapat uang dari mana lah ya tamangi?
0: Beta saran para ale saja. Lebih baik ale kerja lalu kumpul uang palang-palang par bikin baik ale pemotor tu. Daripada ale mau pinjam uang di akang pinjol tu, lalu kalau ale terlambat bayar cicilan, pasti ale akan viral di media sosial lai. Jadi coba ale pikir akang baik-baik dulu tamang.
1: Tamangi, kalau katong viral di media sosial karena katong ada bantu orang yang susah, itu katong bisa bangga. Tapi kalau katong viral di media sosial gara-gara seng mampu bayar akang cicilan di aplikasi pinjol nih, lebih baik stop deh yang akang jual. Biar sudah beta kerja palang-palang lalu beta kumpul uang sadiki-sadiki par bikin bayar motor nih.
0: Itu sudah tamang. Jadi bukan beta seng mau bantu ale, tapi beta seng mau ale jadi viral di media sosial gara-gara akang pinjol tuh.
1: Iya tamangi. Dan kebanyakan lah ale suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya pinjol nih. Ale memang beta pun tamang yang paling baik.
0: Begitu tamang. Mulai dari sekarang cari kerja sudah. Lalu jangan lupa kumpul uang sadiki-sadiki.

0: Lala, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa, karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, Lala?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, Lala? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama lah.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan. Nah, itulah gunanya sasi, mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

0: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak saudara, kelangkaan minyak tanah di Kota Ambon menyebabkan warga harus mengantri panjang untuk mendapatkan bahan bakar kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut terlihat di Desa Paso, RT 035 RW 007. Saat stok minyak tanah masuk dan mulai didistribusikan kepada masyarakat, antrian tidak hanya diikuti warga yang berdomisili di RT 035, sejumlah warga dari desa maupun RT lain juga datang membeli minyak tanah sehingga jumlah warga yang mengantri semakin banyak. Ibu Uli, penjual minyak tanah di Desa Paso RT 035 RW 007 menyatakan setiap kali stok minyak tanah masuk, warga dari luar RT setempat turut mendatang untuk mendapatkan minyak tanah. Sementara itu, Ibu Atta Pati Pelohi, warga RT 035, mengaku warga setempat justru masih yang tidak mendapatkan minyak tanah meski stok masuk ke wilayah mereka. Ia berharap stok minyak tanah yang masuk ke wilayah RT 035 dapat diprioritaskan terlebih dahulu bagi warga setempat. Menurutnya, warga juga menghadapi keterbatasan akses untuk beli minyak tanah di wilayah RT lain. Kelangkaan minyak tanah dan antrean panjang tersebut membuat warga berharap adanya pengaturan distribusi yang lebih jelas dan merata sehingga kebutuhan masyarakat setempat dapat terpenuhi dan potensi konflik antar warga dapat dihindari.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alat musik Tifa Totobuang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Maluku. Tifa Totobuang berasal dari dua nama alat musik, yaitu Tifa dan Totobuang. Masing-masing alat musik ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling mendukung, sehingga menghasilkan warna musik yang khas dan indah. Alat musik Tifa terbagi menjadi beberapa jenis, seperti Tifa Dasar, Tifa Potong, Tifa Jekir, dan Tifa Bas. Bermacam-macam jenis tifa dibedakan menurut ukuran, bentuk, dan juga suara yang dihasilkan. Sedangkan totobuang adalah alat musik melodis yang mempunyai nada-nada dan berbentuk seperti alat musik gamelan Jawa. Totobuang juga pada dasarnya berbentuk seperti gong berukuran kecil dan tersusun rapi dengan nada yang berbeda-beda.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Basudara, Katong suka udara yang sejuk, lingkungannya rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

Basudara memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada Jumat 11 September 2026. Masyarakat berharap RRI terus menjadi media yang dekat dengan kebutuhan publik. Momentum ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, sekaligus menjadi pengingat pentingnya peran RRI dalam menyuarakan kepentingan masyarakat. Badan Koordinator Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Regional Kepulauan Maluku sekaligus aktivis HAM Joani Pesolima menilai RRI Ambon telah membawa perubahan dalam bidang komunikasi dan akses informasi bagi masyarakat kota Ambon maupun Maluku. Menurutnya, melalui berbagai program siaran, dialog, dan pemberitaan, RRI Ambon mampu menyediakan informasi yang cepat dan akurat sekaligus menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. RRI Ambon juga merupakan media provokator damai dan penyemangat bagi semua gender atau usia melalui berbagai siaran yang ditayangkan baik secara online maupun offline. Ia menilai RRI juga telah berperan dalam membuka ruang bagi budaya dan ekonomi kreatif dengan mengangkat potensi lokal, seni, budaya, serta UMKM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi?
0: Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu.
1: Tolong sampaikan ya, Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini.

Saudara masih di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Apa kabar semua? Ketemu masih di Donci-Donci Batamang Basudara semua. Kali ini Basudara Deng Beta sesiaan Batamang Basudara di Tabos malam sampai jam 12 malam nanti Basudara. Jadi semoga Basudara semua sehat, ceria dan selamat akhir pekan full Basudara semua.

Basudara, katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Bacaan Ketua DPD Partai Demokrat Maluku, Rohipat Tiasina, menyebut Bupati Maluku Tenggara Malra M. Taher Hanubun sebagai sosok penolong bagi Partai Demokrat di daerah tersebut. Pernyataan itu disampaikan Roy saat memberikan sambutan dalam acara syukuran hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat yang dipusatkan di Grand Hotel Kimson Langgur, Maluku Tenggara pada Sabtu 12 September 2026. Perayaan HUT Partai berlambang bintang Mercy itu sebelumnya telah diisi dengan sejumlah kegiatan diantaranya gerakan Langit Biru Indonesia Asri berupa kerja bakti, jalan sehat, hingga turnamen bola voli memperebutkan Bupati Malra Cup. Dalam sambutannya, Roy secara khusus menyapa Taher Hanubun dengan sebutan Kakanda Tercinta. Ia juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya kepada Bupati Taher Hanubun yang dinilai telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT Demokrat.

Bah Sudara, kapan suka udara yang sejuk, lingkungannya rindang, dan pemandangan yang indah? Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: mendapat saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Mas Saudara, selanjutnya Ketua ngajak Mas Saudara untuk sama-sama menyimak dan mengikuti beduk dan azan maghrib untuk daerah kota Ambon dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau

Renungan Bunda tentang ayah. Anakku, memang ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu. Namanya melekat di namamu. Memang ayah tak melahirkanmu, tapi suaranya lah yang pertama mengantarkanmu pada tauhid ketika kau lahir. Memang ayah tidak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susumu. Anakku, ayah memang tak menjagaimu setiap saat, tapi tahukah kamu, dalam doanya selalu ada namamu. Tangisan ayah mungkin tak pernah kau dengar, karena dia ingin terlihat kuat, agar kau tak ragu untuk berlindung di lengannya dan juga dadanya ketika kau merasa tak aman. Pelukan ayahmu mungkin tak sehangat dan seerat bunda, karena kecintaannya, dia takut tak sanggup melepaskanmu. Dia ingin kau mandiri, agar ketika kami tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Jauh di dalam hatinya, dia hanya ingin mampu membanggakanmu di mata Rasulullah, menjadi penolong di padang mahsyar, serta menjadi hijab dari api neraka. Bunda hanya ingin kau tahu, nak. Bunda hanya ingin kau tahu, anakku, bahwa cinta ayah kepadamu sama besarnya dengan cinta bunda. Seperti dalam hadis disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah selalu kecintaan dari ayahmu dan janganlah engkau memutuskannya, karena yang demikian lalu Allah Subhanahu wa taala akan memadamkan cahaya daripadamu." Hadis riwayat Bukhari. Anakku, jadi di dirinya juga terdapat surga bagimu. Maka hormati dan sayangi ayahmu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

Basudara, batu pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, batu pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan batu pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari batu pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
1: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.

0: Beta heran kenapa hidup nih akan bajalang seng sesuai rencana.
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pun arti, Kak.
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Baik saudara, tahun 2030 dinilai bukan sekadar batas waktu agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, tetapi menjadi titik persimpangan bagi dunia dalam menentukan arah pembangunan berikutnya. Dunia perlu mempersiapkan agenda pembangunan pasca 2030 sejak sekarang dengan mempertimbangkan perubahan iklim, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan, kesenjangan digital serta ketidakpastian geopolitik dan ekonomi. Direktur Ambon Music Office AMMO, Focal Point Ambon UNESCO City of Music sekaligus Regional Koordinator Asia Pacific UNESCO Cities of Music, Ronnie Lopez mengatakan, berakhirnya agenda 2030 tidak berarti berakhirnya pembangunan berkelanjutan. Menurut Roni, tahun 2030 perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan 17 SDGs, termasuk melihat target yang telah tercapai, yang belum tercapai, serta alasan dibalik capaian tersebut. Ia menilai agenda pembangunan berikutnya tidak cukup hanya menghadirkan daftar target baru, tetapi membutuhkan kerangka yang lebih adaptif, berbasis data dan sains, serta mampu merespon perubahan yang berlangsung semakin cepat.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, sapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

0: Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabea. Mae. Mae basudarau. Mae baku pegang tangan. Bangun negeri tercinta. Mae sakal mese gandong e. Mari kita lestarikan budaya leluhur kita. Budaya para datuk-datuk kita. Karena itulah warisan untuk kita anak-anak cucu Nusa Ina. Mese. Maju.

Istana Adat Maluku, itu judul lagunya ya, Wasudara. Masih diingat dong di Pro Ampa, Tabau Semalam, dan Beta Lisa Siahaan. Wasudara perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Maluku memperkuat pembinaan remaja melalui program Generasi Berencana atau GENRE. Dan Duta GENRE guna menyiapkan generasi muda yang sehat, berkarakter, kompeten, dan mampu merencanakan masa depan. Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Maluku, Edi Setiawan di Ambon, Kamis lalu mengatakan bahwa remaja adalah jembatan menuju Indonesia Emas 2045 yang harus dipersiapkan menjadi generasi unggul, sehat, berkarakter, kompeten, dan produktif. Salah satu upayanya yaitu melalui program Duta GENRE 2026.

Bagi pesan peran strategis sebagai figur teladan, inspirator, dan motivator bagi remaja lainnya. Dong diharapkan mampu menyampaikan edukasi mengenai pencegahan pernikahan dini, seks pranikah, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kemudian itu juga menjelaskan pemilihan duta gender ini bukan sekedar ajang untuk mendapatkan gelar, tetapi menjadi bagian dari proses menemukan dan menyiapkan anak muda yang mampu menjadi agen perubahan di lingkungannya. Masih dengar dong, Mbak Saudara, di Donci dan Kabar atau Baus Malam, program acara Pustaka Malikku.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa. Dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katung lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

lewat 55 menit atau pukul 19 lewat 55 menit atau ya sekarang tinggal 4 menit lagi jam 8 malam. Ya, buat saudara yang lagi mangkali santai makan malam, selamat menikmati makan malam for saudara semua. Kata masih deng kabar-kabar for saudara, kepolisian daerah Polda Maluku memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak aktivitas vulkanik terhadap transportasi dan juga distribusi logistik di wilayah Maluku. Wakapolda Maluku Brigjen Pol Arif Budiman dalam rapat koordinasi lintas sektoral di Ambon Rabu kemarin mengatakan gangguan transportasi udara dan laut di wilayah kepulauan seperti Maluku itu bisa berdampak luas terhadap mobilitas masyarakat dan juga distribusi kebutuhan. Nah, untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Polda Maluku bersama pemangku kepentingan dong menyiapkan sejumlah langkah, yaitu memperkuat sistem peringatan dini, kemudian komunikasi, menyiapkan skenario kontingensi transportasi, memastikan kesiapan dari pelayanan kesehatan, mengecek personil dan juga sarana pendukung serta memperkuat koordinasi lintas sektoral. Rapat koordinasi tersebut melibatkan TNI, pemerintah daerah, BMKG, Basarnas, BPBD, instansi perhubungan dan kesehatan serta pemangku kepentingan lainnya. Ya, Pak Saudara, kata masih deng donci-donci di program AMPA RRI Ambon.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih dia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lah.
0: Labe baik toh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Basudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.
2: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Iya, Pak Saudara, selanjutnya Katong ngajak Pak Saudara untuk mengikuti sama-sama drama radio ya. Drama legenda yang akan Katong hadirkan untuk Pak Saudara semua. Katong dengar sama-sama.

Dahulu kala hiduplah dua orang putri yang cantik jelita di sebuah kerajaan yang megah dan besar. Mereka hidup bersama ayah mereka yang adalah seorang raja dari kerajaan. Kedua putri ini sering disapa dengan kakak bagi putri yang sulung, dan bagi perempuan bungsu sering disapa putri gandesuli. Kedua putri ini selalu berdiam di kerajaan dan jarang sekali mereka meninggalkan kerajaan. Hingga suatu hari, ketika hari mulai senja, kedua kakak beradik ini pergi ke sebuah sungai atas permintaan Putri Gandasuli.

0: Kak, ayo kita keluar sebentar. Saya ingin sekali pergi ke Sungai Malaman.
1: Sungai? Untuk apa? Bagaimana jika raja tahu kalau kedua putrinya pergi meninggalkan kerajaan?
0: Saya hanya ingin menikmati dan mandi di Sungai Malaman. Tenang aja, Kak. Raja tidak akan mengetahui jika kita kembali ke istana sebelum matahari terbenam.
1: Ya sudah, kalau begitu, ayo kita pergi. Tapi ingat, sebelum matahari terbenam, kita harus bergegas kembali ke kerajaan.
0: Baik, Kak. Kakak memang kakakku yang paling baik.
1: Iya deh, ayo kita pergi.
0: Wah, airnya jernih sekali, Kak. Saya jadi tidak sabar ingin mandi. Ayo, Kak, ayo.
1: Iya, Dik. Pelan-pelan, jangan sampai jatuh.
0: Tenang saja, Kak. Saya tak akan jatuh kok.
2: Ketika kedua putri ini mencelupkan kaki mereka, mereka merasakan kejernihan dari Sungai Malaman dan langsung mandi. Mereka mandi dengan sangat asik, sehingga sang putri tidak ingin beranjak kembali ke kerajaan karena masih ingin menikmati kejernihan dan kesejukan dari Sungai Malaman.
0: Aduh, sejuk sekali, Kak.
1: Iya, Dek, sejuk sekali. Ayo kita mandi untuk menghemat waktu.
0: Ayo, Kak. Saya juga tidak sabar lagi.
1: Aduh, Adik, jangan.
0: Rasain tuh, Kak. Jangan terlalu tenang, Kak. Nanti keserupan lagi.
1: Adek, jangan, Dek. Oh, jadi kamu sudah mulai nakal ya? Rasakan ini.
2: Kedua kakak beradik ini sangat menikmati. Mereka saling menyiram dan saling bercanda dengan tawa di raut wajah mereka. Ketika hari mulai gelap, kakak mengajak putri ganda Suli kembali ke kerajaan. Tapi putri ganda Suli tidak mau mendengar perkataan kakaknya, karena ia masih ingin menenangkan diri dan menikmati Sungai Malaman. Akhirnya kakaknya pulang sendirian, dan putri ganda Suli akan menyusul ke kerajaan.
1: Dek, sudah cukup kita mandi di sungai ini. Matahari sebentar lagi terbenam. Ayo kita kembali ke kerajaan.
0: Sebentar lagi, Kak. Saya masih ingin menikmati kesejukan air sungai ini.
1: Tapi, Dek, jika ayah mengetahui kalau kamu tidak ada di sana, dan kakak pergi meninggalkan kamu di sini, bagaimana? Pasti ayah akan sangat marah.
0: Tenang saja. Ayah tidak akan tahu kalau saya tidak ada di kerajaan. Karena selesai ini, saya akan pulang. Jadi kakak duluan. Saya akan menyusul setelah ini. Setelah saya puas, Kak.
1: Ya sudah, kalau gitu. Janji ya, sebelum malam menyelimuti desa, kamu harus bergegas kembali.
0: Baik, Kak. Hati-hati di jalan ya.
1: Iya, Dek. Kamu juga jangan lama-lama di sini ya.
0: Siap, Kak.
2: Matahari sudah terbenam, tapi putri ganda Suli belum juga kembali dan masih berada di sungai. Namun ketika putri sedang mandi, dia kaget ketika rambutnya tersangkut jaring dan ia merasa kesakitan karena jaring itu ditarik bersama-sama dengan dirinya yang tersangkut di jaring tersebut. Ternyata ada seorang pria yang gagah berani yang membuang jaring hingga rambut sang putri tersangkut. Dan mereka pun saling terkejut. Mereka pun berkenalan satu sama lain.
0: Aduh, sakit, sakit. Lepaskan saya, lepaskan saya.
3: Waduh, maafkan saya. Saya tidak tahu bahwa yang tersangkut jaring saya adalah manusia. Maafkan saya. Ayo naik ke perahu saya dan duduk di sini.
0: Iya, saya maafkan.
3: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
3: Ngomong-ngomong, bolehkah saya tahu siapa kamu?
0: Tentu. Namaku Ganda Suli. Saya putri raya dari kerajaan di negeri ini. Saya sering disapa Putri Ganda Suli.
3: Oh, maafkan saya, Tuan Putri. Sekali lagi, maafkan saya, Putri.
0: Tidak apa-apa, lupakan saja. Nama kamu siapa?
3: Nama saya Malaikana, Putri.
0: Jangan panggil saya Putri. Panggil saja Ganda Suli. Apa kamu berasal dari negeri ini? Kok saya baru melihatmu?
3: Iya, Ganda Suli. Tidak, saya berasal dari negeri Nusa Laut. Tapi saya keluar dari negeri Nusa Laut karena berkelahi dengan saudara saya.
0: Terus kenapa kamu bisa sampai ke negeri ini?
3: Saya berlayar sepanjang hari. Dan ketika sampai di negeri ini, saya lapar dan ingin makan. Akhirnya saya memutuskan untuk menebar jaring agar mendapatkan ikan, Putri.
0: Tapi yang kamu dapatkan malah saya, bukan ikan.
3: Iya, Gandasuli, karena saya tidak tahu jika yang tersangkut jaring saya adalah bidadari seperti kamu.
0: Ah, kamu bisa aja.
3: Tapi ngomong-ngomong, sedang apa kamu di sungai? Kenapa tidak tinggal di kerajaan? Kamu kan seorang putri raja.
0: Saya sedang mandi dengan kakak saya. Tapi kakak saya sudah kembali ke kerajaan. Dan saya masih ingin mandi di sungai ini. Tiba-tiba tersangkut jaring. Tapi tidak apa-apalah, lupakan saja.
3: Oh, begitu. Baiklah, Gandasuli.

0: Ketika mereka duduk bercengkraman, Putri Ganda Suli memalingkan tubuh melihat seekor anjing dan langsung bertanya kepada Malaikala karena ia melihat anjing yang tidak seperti seekor anjing biasanya.
1: Wah, ada seekor anjing. Siapa namanya?
2: Namanya Simaroy.
1: Apa pedang ini adalah milik anjing ini? Kenapa anjing ini tidak seperti anjing-anjing umumnya?
2: Iya, pedang mujarab ini milik Simaroy. Anjing ini adalah anjing sakti, dan dia selalu menolong saya.
1: Berarti kehadirannya membantu kamu dalam perjalanan yang panjang ini?
2: Iya, bisa dibilang seperti itu.
0: Putri Gandasuli dan Malaikala asik bercinta, sehingga sang putri tak kunjung kembali ke istana. Setelah raja mengetahui, sang putri bersama kakaknya mandi di sungai, dan sang kakak kembali ke istana tanpa putri. Maka raja sangat marah dan bertanya pada kakaknya.
3: Di mana adikmu? Di mana adik? Ayo jawab.
4: Di sungai, ayah. Tadi ia meminta saya pergi ke sungai untuk mandi, tapi saya mengajaknya kembali. Ia tidak mendengar saya.
3: Lalu, kenapa kamu tidak memaksanya untuk kembali? Ayo jawab.
4: Maafkan saya, ayah. Saya kembali karena Putri Ganda Suli sudah berjanji. Ia akan menyusul saya. Maafkan saya, ayah, atas kelakuan saya yang lalai untuk menjaga adik sendiri.
3: Ya, sudah. Kali ini, kamu ayah maafkan. Ayo, kembali ke kamarmu.

0: dan adiknya. Raja yang sedang marah karena menunggu sang putri yang tak kunjung pulang. Sedangkan putri yang sedang bersama Malaikala, tanpa tahu bahwa Malaikala telah merencanakan untuk menculik dan membawa putri ke pegunungan karena telah terpesona dan berniat mempersunting putri Gandasuli. Mereka berdua pun pergi ke daerah pegunungan yang bernama Upa, yang artinya adalah gunung yang paling tinggi. Dan mereka berdua pun kawin beberapa hari kemudian. Sampailah cerita ini di telinga raja. Raja pun sangat marah dan memerintahkan beberapa prajurit untuk mencari putri Gandasuli dan membawanya kembali ke istana.
1: Prajurit, ayo! Pergi ke Upa dan temukan putri Gandasuli. Jika sudah ditemukan, bawa dia kembali ke kerajaan ini.
2: Siap!
0: Pada saat itu pergilah ke Upa, gunung yang paling tinggi di negeri itu, dan bertemu dengan putri dan Malaikala yang kini telah menjadi suaminya. Terjadilah peperangan antara prajurit dan si Moroi, anjing sakti yang selalu membantu Malaikala. Akhirnya prajurit yang diperintahkan oleh raja berhasil dikalahkan oleh Malaikala dan anjing saktinya. Mulai saat itu Malaikala menetapkan untuk pindah dan menetap dengan penduduk yang tinggal di sekitar pantai, lalu menamakan tempat itu Lily Boy.
3: Gandasuli istriku, saya rasa tempat ini sudah tidak aman bagi kita. Ayahmu pasti akan memerintahkan prajurit yang lain untuk kembali ke sini lagi.
4: Lantas, apa yang harus kita lakukan?
3: Kita harus pergi meninggalkan tempat ini dan menetap di tempat lain.
4: Baik, tapi kemana kita harus pergi?
3: Kita harus pergi ke tepi pantai dan tinggal menetap bersama penduduk di sana.
4: Baiklah, sebagai istri, saya turuti apa yang kamu inginkan. Pergi dan menetap di sana.
0: Maka bergegaslah mereka meninggalkan daerah itu dan pergi menetap bersama penduduk di tepi pantai. Dan mereka beri nama tempat itu Lily Boy. Nah, pesan untuk cerita ini adalah, meskipun tantangan dan kesulitan menghadang, namun semuanya bisa dihadapi dan dikalahkan dengan cinta kasih.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru, melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari, hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan yang lebih baik.

0: Mbak Sudara, banyak anak muda di Maluku punya talenta, tapi kadang kesempatan kerja masih terbatas. Dari usaha kecil, kuliner, kerajinan, sampai karya kreatif anak muda, semua punya potensi untuk berkembang. Dengan lapangan kerja yang berkualitas, dukungan usaha, industri kreatif, dan infrastruktur yang makin baik, Katong bisa buka lebih banyak peluang.
1: FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Bersaudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sing semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, bersaudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau katong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Bah saudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Malam bae basudara, Jojaro mongare samua, mae katong iko matawana pro ampa RRI Ambon.
1: Selamat malam basudara, iya katonge, apa namanya, katong gantung dong lama. Iya, selamat malam buat saudara. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kabar baik. Sumakang kablong. Mudah-mudahan sumakang ya. Ini sudah mau jam 10. Mau jam 10 malam nih. Iya, katong di mata mana pro ampa dan bersama Beta. Sudah dengar dari tadi nih. Lalu katong langsung terima penelpon yang pertama. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Pro Ampa.
1: Malam, dengan siapa di mana?
2: Yan di Wai.
1: Yan.
2: Ya.
1: Ya. Iya, silakan Yan.
2: Ini siapa yang menyiar?
1: Dengan Lisa.
2: Lisa?
1: Ya.
2: Oh iya. Keren, salam-salam ya for metua di samping Sira, ada perempuan. Terus juga buat teman-teman yang ingat-ingat ada Bang Deden, ada Bung Fabio di Suli,
1: iya,
2: ada Bung Dennis di Rumah Tiga, juga ada Bung Robi di Wai. Ada ya itu saja.
1: Itu saja. Oke.
2: Okay. Kita minta lagu.
1: Lagu apa?
2: Ambon Menua Bersama.
1: Menua Bersama. Oke.
2: Okay. Menua Bersama itu siapa pun lagu kah? Oke.
1: Saya tahu barang ini dong, biasa request yang di YouTube itu.
2: Oh, kira-kira kau sih tahu penyanyinya.
1: Biasa tuh putar yang AI itu AI.
2: Oh.
1: Cover AI.
2: Hah? Kira oke.
1: Ya. Oke, danke Pak Yandi. Wai. Katong lanjut dengan yang berikutnya. Selamat malam. Matawana Pro Ampa. Halo.
3: Selamat malam.
1: Dengan siapa?
3: Dengan Dewa di Namlea.
1: Oh, Dewa di Namlea. Pasti salamnya pertama untuk Fabio.
3: Dan Bung Fabio di Suli, Kakak Lisa.
1: Oke. Silakan Bung Fabio.
3: Ya. Tuh itu mereka logo apa lah? Oh ya, yang itu aja yang kapal Sustom 3 kali itu.
1: Kapal Sustom, ya.
3: Siap. Okay. Aku salam ya buat yang baru lewat dari siapa tuh?
1: Pak Yan.
3: Di mana?
1: Di
3: alamat Alangka.
1: Wai.
3: Oh. Di Wai.
1: Iya.
3: Oke. Okay. Bersama Kakak Pira, selamat malam. Berkati selalu. Caca Ayu Dimasoi, selamat malam Caca, diberkati. Bung Dewa Hujan juga, selamat malam Bung, diberkati. Om Deden, dengan tengah selama Om Deden, diberkati selalu. Pak Marcel, Komandan, selamat malam, diberkati. Kakak Rere, Pasca Mahamari Paso, Ramping, selamat malam, diberkati. Kakak Inka Karpan, Kakak Eva di Waihaong, selamat malam, diberkati. Ya. Syarif Fidaya Talaki, Kakak Eva juga di Talaki atau masih di Ternate sana, selamat malam, diberkati. Kakak Ancu sana tinggi, Linda di Rumah Tiga sana, selamat malam, diberkati. Pak Jumaidi juga, Gunung Cinggi, selamat malam, diberkati sekali. Ada Inca di Bentas, selamat malam, diberkati. Popi di Skit, Om Jeffy, Kahuru. Selamat malam, diberkati selalu. Ada Mr. Gasok dan Bung Tony juga. Selamat malam, diberkati selalu. ada Ibu Wiga di Wonosobo. Selamat malam, diberkati. Vina dan pacarnya yang tercinta itu di Kebun Jeruk Jakarta. Selamat malam, adik. Diberkati selalu. Ada juga salam sehat buat yang di Manado. Ada Ibu Nels. Ada Fika. Ada Wulandari, Jingga. Juga selamat malam semuanya. Salam sehat. Ada Nona-Nona juga. Nona Ellen, Nona Ariati juga.
1: Yeah.
3: Selamat malam diberkati. Tony di Kamal. Selamat malam. Oke, segitu sah. Kakak okay. Lisa, di Pro 1 siapa yang menyiar?
1: Abang Jo.
3: Aduh,
1: iya.
3: Parah. Lalu bagaimana malam keakraban? Mantap, Seng.
1: Mantap.
3: Sudah suakrab dengan siapa tuh?
1: Akrab dengan semua.
3: Oh, yakin? Oh, ya sudah. Oke, terima kasih Kak Lisa.
1: Oke, danke Bang Fabio di Suli. Penelpon kedua, request lagu I Love You, Fabiola Kawatu. I Love You. Iya, kita lanjut lagi. Oke, lanjut. Siapa takut? Halo, selamat malam. Matawana.
3: Selamat malam, Kak Lisa.
1: Iya, selamat malam. Deng siapa?
3: Rai dulu baru bisa sebut.
1: Oh, beta dapat hadiah apa kalau begitu?
3: Dapat hadiahnya makan pagi.
1: Mister Gasot.
3: Oh benar. Betul? Soalnya tadi saya dengar itu menyamar lagi Dewa Hujan padahal orang Suri.
1: Iya, makanya beta bilang, oh ini pasti pertama-pertama buat ini Fabio. Barang orangnya yang bicara toh. Ya, silakan Mr. Gasot.
3: Baik. Lagu dulu ya, okay. Lagu.
1: Lagu dulu silakan. Lagu apa tuh?
3: Racik kuah.
1: Racik kuah. Racik terus.
3: Iya, ya, racik kuah buat sini dulu kan.
1: Iya. Oke.
3: Okay. Salam. Yang pertama, orang pertama yang baru lewat,
1: Bang,
3: sama orang kedua, salam balik.
1: Ya.
3: Yang tadi Fabio bilang komandan, pemasir,
1: ya.
3: Dari Mr. Gaso, teman kerja si perjuangan dulu di Rindam.
1: Ya.
3: Untuk, terus untuk, aduh. Bu Wiga,
1: ya.
3: Di Wonosobo, Nano-Nano di Manado, tanpa terkecuali seluruhnya orang Manado. Selamat malam dari Mr. Kaso. Caca Ayu di Masoi. Yang di NTT siapa? Tadi saya lupa bete.
1: Keris Patih.
3: Oh iya, Bung Keris Patih. Selamat malam Bung Keris, selamat pagi koning Bung. Dewa Hujan di Kota Lumea.
1: Iya.
3: Beta bisa kira, tidak usah sebut namanya, udah tahu orangnya itu.
1: Iya, iya.
3: Iya. Mas Yono di Gemba. Bunda ya. Marni di Pasar Transit. Karena di Aften. Bung Budi di Wayame. Keluarga, selamat malam. Ibu In di Kaitiga. Selamat malam Ibu Din, kalau lagi monit gabung. Terus untuk Bunda Putri juga di KR3 bersama Adik Dea. Selamat malam. Ibu Inka di Karpan. Bunda Pupi di Skip. Yang dia apa yang adik. Ica di Bentas,
1: yeah.
3: Linda di Poka, Rorong Gandria juga selamat malam. Bu, yeah. Pak Jumedi di Kebun Cengke, selamat malam Pak Jumedi. Mm-hmm. Eva Telasi, Eva Yau juga selamat malam. Sari Telasi. Iya, mungkin itu aja ke Kak Lisa.
1: Iya.
3: Selamat malam, sampai ketemu lagi.
1: Selamat Dadu. Malam, Dado. Sampai ketemu lagi, Mr. Gasot di Puncak Tuni. Masih dengan Tony, Mata Wana Pro 43 penelpon ya. Yang berikutnya, selamat malam, Mata Wana Pro 4.
4: Selamat malam.
1: Malam. Iya, dengan siapa, di mana? Ibu In
4: di Kayu Tiga.
1: Silakan Ibu In.
4: Iya, selamat malam Pro Ampa.
1: Iya, selamat malam juga.
4: Iya, mau salam for Bung yang pertama, Zuha ketiga tadi yang di mana tuh?
1: Iya,
4: di
1: Bung Bumi, ya. Iya, Bung Yan, Bung Fabio dan Mr. Gasot.
4: Oke, semua selamat malam. Selamat baku dapa walaupun lewat udara. Kita mau salam for Pak siapa tuh? Pak Kres ya di Sumba kayakku.
1: Kris Pati.
4: Iya, selamat malam Pak Junaidi di Gabon Cengke.
1: Iya.
4: Abang siapa tuh? Abang Dede di Tengah-Tengah.
1: Iya.
4: Abang Dewa di Namlea.
1: Iya.
4: Kakak Rere di Paso, Ibu Iga di apa tuh?
1: Wonosobo.
4: Wonosobo, selamat malam. Adik Eka ya?
1: Iya.
4: Iya, adik Eka selamat malam. Ibu Popi di Sip.
1: Iya.
4: Yang ada di Manado. Pokoknya semua-semualah.
1: Iya.
4: Selamat malam, selamat beristirahat semua. Semoga dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Makasih Kakak Lisa, saya bisa meminta lagu ya. Nyong Papua juga.
1: Nyong Papua, siapa nyanyi ya?
4: Oke, ya. Makasih Kakak Lisa.
1: Oke, terima kasih Bu In.
4: Ya, sampai jumpa.
1: Yes. Permisi. Ya. Iya, selamat malam. Main, main juga ya, panggil Main. Ya main di Kayu Tiga. Oke, Nyong Papua katanya lagunya, Nyong Papua. Oke, kita lanjut lagi. Mata Wana Pro Ampa, selamat malam.
5: Mata Wana Pro Ampa, selamat malam.
1: Yeay, menyamar, stop. Laki-laki kepo. Semuncul.
5: Dapat takut.
1: Semuncul ya laki-laki kepo.
5: Dapat takut.
1: Seng taku, seng taku.
5: Ayo lanjut.
1: Lanjut. Itu betul.
5: Gantung sampai kita gantung. Ketawa itu.
1: Jangan marah-marah.
5: Yang tadi bilang. Ketung gantung, gantung kita gantung. Tidak ada. Kita belum makan. Kita belum makan.
1: Barang?
5: Ini tadi sudah makan, belum. Ya belum makan tuh.
1: Kenapa sampai belum makan?
5: Tunggu ya habis. Menunya baru betul makan.
1: Omong kosong.
5: Aduh, betul.
1: Sudah, cepat, lanjut.
5: Sabar dulu, nih. Kata semua tawaran sampai dengan lirang-lirang baru mau.
1: Barang kenapa?
5: Rado. Ih, kata asal pergi tanya nih, siapa? Ih, langsung. Ih, langsung tiba-tiba lagi.
1: Iya, toh.
5: Ini kuis kah?
1: Di perompon sih ada pakai tebak-tebak.
5: Nah, tadi itu tanya siapa? Yang siapa?
1: Yang siapa? Di mana? Oh, langsung dengar suara.
5: Antu ini masuk sih pakai tanya lah, kepo langsung.
1: Seng kepo, itu su tahu sudah tuh.
5: Dia tanya dulu deh, siapa kata si menyamar lah baru.
1: Seng bisa, seng bisa menyamar lah karena su tahu lah, langsung baca.
5: Tunggu. Tunggu diriku nanti, tunggu diriku aku masuk.
1: Kalau pertama tuh masih bisa tertipu. Tapi ternyata menyamar sudah.
5: Nanti tunggu diriku
1: kayak gitu
5: bentuknya. Tunggu diriku nanti.
1: Ya, ditunggu.
5: Ditunggu.
1: Lanjut.
5: Kabar balik dulu. Ketawa terus kalau orang ini masuk. Pokoknya mulut ketawa terus.
1: Barang sih barang apa Abang Dewa bikin lucu toh.
5: Yo harus begitu dong. Kalau saya bikin lucu lah menyel-menyel mata tertutup solo di meja.
1: Ketong mengantuk sudah nih. Lagu lah lanjut terus ketong sim keretikan lah.
5: Yang Soakrab kah?
1: Apa itu?
5: Soakrab.
1: Sudah toh.
5: Jadi siapa tuh kalau boleh tahu?
1: Yang jauh ama tuh sim bisa ikut keakraban malam keakraban.
5: Fabio, antu Soakrab.
1: Padahal yang tukang acara sampai kaki-kaki Mbak Abu nih loh yang datang bareng lu jauh tuh posisi jauh. Coba kalau dekat.
5: Kasihan Dewa kalau dekat jangan bilang katamu ini.
1: Pasti itu undangan yang pertama itu.
5: Ya?
1: Undangan yang paling pertama muncul.
5: Tunggu nanti satu saat aku merapat.
1: Merapat pas kalau mau merapat tuh pas di hari radio boleh. Yang lain
5: mau makan bakso tenis kah bakso urat?
1: Lanjut
5: juga. Bakso urat kah bakso tenis?
1: Sudah mana-mana saja.
5: Lanjut. Kalau jangan menyerah dulu. Sebelum menyerah tuh maju dulu. Ambon Maniso juga.
1: Ambon Maniso lagi.
5: Angkat tu manis sorry. Ambon manis aja putar yang barang kita kan orangnya hobi bukan lagu
1: iya,
5: pop
1: apa malas. Iya sudah,
5: su tahu.
1: Tahu.
5: Orang ini tuh, orang ini kan suka hobi jatana. Yang remix. Kalau Niki Yulu punya kan, Niki Yulu itu kan dia lagu original dia asli tapi yang remix. Kebetulan malam ini katu meremix di pesta.
1: Ini bukan Freshly Niki Yulu, ini Toton Karibu dorang.
5: Iya, begitu. Oh, kalau Freshly pun lagu itu apa ini? Raci Kua.
1: Raci Kua. Ya, lanjut.
5: Lanjut. Mm-mm. Yang pertama beta mau salam buat kakak-kakak atau nyonya yang paling cantik di Perampat. Ataupun Kakak Lisa.
1: Yuka.
5: Kalau teman-teman mau lihat, download dari digital. Kalian tua menyiar ini.
1: Katong sih promosi, dia promosi.
5: Dan saya perlu pakai peja kungkung.
1: Apa?
5: Cego. Orang tanya Kak Lisa belum kenal ya. Kalau dia ini, dari A sampai Z. Lanjut buat Fabio. Nanti habis ya, beta telepon ke Kalisa, nanti bilang, tukang kepo langsung masuk. Habis. Fabio yang bersama gabung, Komandan Rintam, berapa-berapa-berapa itu, selamat malam, selamat, semoga sehat. Bapak Mister Gasuk Barenton di Puncak Tuni, tadi Ibu ini kah? Ibu ini kali tiga ya?
1: Iya.
5: Salam sehat, salam kobat buat Bunda In yang punya kayu tiga, kemudian ada Dede punya tengah-tengah, ada Encep, Rengkas bareng mau apa-apa, semua nona-nona, nyonya-nyonya yang ada di Manado, salam kobat, salam sehat. Nona Srika juga, Kakak Ayu bareng keluarga Mas Din, Beto Bisa Gila, Las Tevi, Mas Yono bareng Komandan Rintam itu.
1: Ya.
5: Pak Marcel. Salam sehat, salam kompak. Kemudian ada Linda punya Lela. Ada siapa lagi? Epo Wayang, Epo Talake. Vina punya Kebun Jeruk Jakarta. Gelas yang punya Bentas. Gelas yang punya Batu Meja. Kakak Rere, Kakak Yayat, Bunda Marni, Bunda Popi. Salam sehat semuanya. Siapa lagi kakak? Bantu apa sih doh?
1: Apa tuh? Siapa lagi?
5: Siapa lagi? Terus Kakak Lisa pun keluar ke di rumah, salam kum, salam sehat. Puan anak pun anak ganti mama anak cantik, anak laki-laki ganti anak perempuan cantik. sama yang lu mama tuh. Beda suliah kak kakak yang tak bunyi lain.
1: Barang kepo toh?
5: Saya lihat di Facebook saja kak Kelis pernah
1: itu. Iya toh.
5: Minta nomor boleh. Terus bercanda. Buat siapa lagi sabar. Bunda Hol, Bunda Non Haryati punya Bunda Kerki Pulauan, Bunda Natalia, dan yang lain ketong buku saja. Salam kompak, salam sehat. Semoga ketong semua sahabat Pro 4 akur-akur di udara. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang.
1: Kalau sudah sayang, maka ditanya.
5: Ya. Kalau sudah sayang, langsung dipelaminan. Di Pro 1 kakak Jo, kan?
1: Kakak Jo.
5: Halo, kakak Jo. Antua yang terima, antua ceramah terus, ya. Saya buka sepil pun untuk lagu. Jadi terlalu terus kom. Oke, begitu juga.
1: Oke deh. Danke.
5: Nanti ganti beca dengan Dewa Kepo juga.
1: Iya, Dewa Kepo. Iya.
5: Oke, buat teman-teman. Ini bukan Dewa Hujan, bayi. Terserah bilang Dewa Hujan, Dewa Kepo. Kepo, lengkap Kalisa.
1: Oke, danke.
5: Oke, danke Kalisa. Ya, malam.
1: Malam. Abang Dewa Kepo di Namlia. Lalu ada yang bergabung lain nih. Kita lanjut dengan penelpon yang berikut. Oke, lanjut. Selamat malam, Mata Warna Pro 4.
6: Selamat malam, Mata Warna Pro 4.
1: Selamat malam, dengan siapa di mana?
6: Dengan Haryati yang digunakan kepulauan.
1: Haryati, silakan.
6: Mau request lagu.
1: Iya.
6: Judulnya apa ya, tadi lupa.
1: Apa tuh?
6: Apa tanya?
1: Tanya.
6: Ya.
1: Oke.
6: Okay. Ya,
1: silakan.
6: Ini soalnya baru monitor pas apa dapat yang menyiar siapa?
1: Lisa, dengan Lisa di sini.
6: Oh, dengan Nona Lisa ya.
1: Iya.
6: Salam pertama buat Nona Lisa, selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat, doa terbaik buat Nona Lisa,
1: juga luar biasa.
6: Lanjut, salam-salam ada Bung Stevi yang ada di Hasbes, salam sehat segala keluarga, Nyong Fabio juga salam sehat. Bang Dewa juga, salam sehat ke keluarga. Ada juga Kakak Rere, apa kabar? Salam sehat. Ada Kakak Eva juga, salam sehat ke keluarga. Ada Bunda Popi, Bunda Marni juga. Ada Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli, salam sehat. Dan semuanya saja. Ada Bung Dedem di tengah-tengah dan semua-semua saja. Buat Nona Lisa, terima kasih. Selamat malam, Mata Warna Pro 4.
1: Iya, selamat malam, Mata Warna Pro 4. Dengan Haryati di Bunaken Kepulauan. Ketong break sebentar, Bapak Saudara. Jampi mana-mana, nanti lanjut lagi dengan telepon yang berikutnya. Ketong dengan lagu yang tadi sudah request. Sama ketemu, saudara-saudara tadi itu.

0: Bapak Saudara. Itu tadi tanya dari Yoken Amos. Bapak Saudara dan kibanya masih dengan ketong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Bagaimana tadi lagu suka tong putar semua ya? Lagu seputar semua. Ada lagi yang kurang? Sekarang katong lanjut dengan penelpon yang berikut ya. Ini kakak Steph dari tadi dia sus telepon ulang-aling. Nah, sekarang giliran katong telepon dia juga. Sio kasih ya. Selamat malam, mata-mata Pro Ampa.
1: Malam.
0: Iya.
1: Mata-mata.
0: Silakan.
1: Apa kabar kakak? Apa kabar Nona?
0: Apa kabar? Baik.
1: Oh, baik.
0: Kasih yang dong tunggu dari tadi ya.
1: Datang banget.
0: Banget.
1: Cuma berapa saya telepon habis.
0: Iya, tapi jangan marah. Saya bisa request lagu lagi apa ya. Tapi siapa apa juga. Nanti beta putar ya.
1: Oh, gimana-mana aja.
0: Silakan.
1: Salam buat, pertama buat Nona Haryati di Bunaken. Selamat ya. Malam. Salam buat keluarga. Terus buat Pak Junadi, Mr. Gasot.
0: Ya.
1: Bung Tony, Bang Dewa, Pak Babio, Pak Mater, Pak Wiga di Wonosobo, Vina di Kebon Jeruk, Mami Popi, Kakak Rere, Muna Marni, Taman Malam, Kakak. Halo, Nona.
0: Ya.
1: Siapa lagi? Coba Nona ingat.
0: Aduh. Sinyalah, tadi yang masuk nih, beta kasih informasi saya. Tadi yang masuk tuh Pak Yan
1: di Wai. Sing.
0: Apa tuh?
1: Oh iya, Pak Yan di Suli.
0: Di Wai.
1: Di Wai. Dan malam, salam kenal. Terus, nenek itu loh kan?
0: Siapa lagi? Di Bentas.
1: Oh iya, cari Bentas, yeah. Dan malam.
0: Di Paso, siapa tuh?
1: Oh sudah.
0: Tuni.
1: Sudah lain.
0: Oh, sudah lain. Siapa lain ya?
1: Iya.

0: di Flores.
1: Oh, Mbak Bang Kerspati, selamat malam.
0: Ya. Di
1: Manado, ada siapa Munder, selamat malam. Buat Ellen juga, non Ellen, selamat malam.
0: Ya.
1: Siapa lagi kakak?
0: Siapa lagi? Ibu Wiga?
1: Ibu Bunda Wiga, selamat malam.
0: Itu suka alarm sa kasih ingat. Lalu
1: Hah?
0: apa lagi? Siapa lagi?
1: Siapa lagi kakak?
0: Siapa lagi? Will, Will, Will, Will, tetangga tuh.
1: Bill, Bill di Wayami.
0: Ya.
1: Wader juga, Ampi di Akurus, selamat malam.
0: Ya.
1: Hebat nih penyiar saya kapa ya. Kakak masuk jebakan juga.
0: Ya.
1: Halo kakak. Masuk jebakan juga.
0: Oh, siapa apa?
1: Oh, siapa betul? 1-0 tuh kakak tuh.
0: Iya, boleh.
1: Kakak pulang salam buat keluarga juga.
0: Iya.
1: Oke kakak.
0: Okay.
1: Buat Linda di rumah 3, selamat malam. Buat Lauren juga jiwa di Kamjat, selamat malam. Banyak itu dulu apa?
0: Lagu apa nih?
1: Kakak lagu apa yang bagus?
0: Terserah lagu apa, kita catat.
1: Malam ini minta angin, oh angin juga.
0: Angin, Dodi.
1: Oh angin.
0: Oh angin, itu lagu pop,
1: iya,
0: lagu pop Indonesia
1: angin.
0: Dong. Lagu daerah ya? Lah, lagu daerah apa?
1: Oh Dodi juga, Dodi, ding angin juga.
0: Oke, ya.
1: Oke, kakak orang masuk tuh sudah juga.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Danke, selamat malam.
1: Iya.
0: Iya. Itu dari Bung Steph. Terima kasih, danke. Ketong lanjut lagi dengan penelpon yang berikut. Selamat malam, Matawana Pro Ampa.
2: Malam, Matawana.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Etos, Etos.
0: Etos di mana, Etos?
2: Di Bau-Bau.
0: Oh, Bau-Bau. Betul itu, Bau-Bau.
2: Iya, itu di Bau-Bau, kakak.
0: Ah, oh memang. Lanjut, cepat. Jangan dapat pecat. Beta tutu, beta tutu, cepat.
2: Yang kakak siapa nih?
0: Deng kakak kepo.
2: Oh, kakak kepo kan?
0: Iya. Cepat sudah. Lagu apa?
2: Ibarat, kata sudah nyamar lagi baru.
0: Lagu apa, kakak, lagu apa?
2: Kakak Lisa.
0: Ya.
2: Ih, sampai kata sampai nyawar, kok bisa tahu?
0: Bisa, toh.
2: Ih, ampun juga kakak Lisa ini betul mati juga.
0: Siapa, siapa?
2: Kita buka tahu, langsung terbuka. Lagu apa, Betul bisa gila yang remis.
0: Oke.
2: Okay. Kakak, asal lagi ditanya lagi. Katus bilang etus baru di bawah-bawah ini, betul?
0: Iya. Lanjut, sudah, cepat.
2: Salah, bersama semua juga.
0: Iya.
2: Pulang di pulang ke rumah, hati-hati dengan keadaan babu ini. Bisa di abu-abu sapu.
0: Oke.
2: Kakak, betul mau tanya dong?
0: Ya.
2: Balam apa lagi kakak menyiar?
0: Hitung saja, 4 hari lagi kapan?
2: Gimana? Aku menyiar setiap malam juga mau.
0: Cim bisa.
2: Barang itu sarang, barang nih kali saya itu sarang, banyak ketawa.
0: Itu betul.
2: Lagu belum putar lagi, kong minta lagu lagi. Kita lagu belum putar tuh?
0: Sudah dari tadi.
2: Oh, mungkin kita semacam capek apa?
0: Oke. Sudah.
2: Oke kakak, dado.
0: Dado.
2: Betul betul gila, lanjut.
0: Iya. Oke, dan terakhir nih Mbak Saudara, kita baca pesan dari Will. Selamat malam Will. Will kasih selamat malam buat Matawana Pro Ampa, selamat malam tetangga, buat penyiarnya. Ini deng Will di Wayame, mau salam buat Mr. Gasot di Tuni. Selamat malam Bapak, salam sehat selalu, Bang Dewa di Namlea, Salam sehat juga Bang Deden di tengah-tengah, selamat malam. Salam sehat juga Bung Fabio, Pak Marcel di Suli, selamat malam. Salam sehat, selalu diberkati Tuhan. Juga Bung Steph di Hati Besar, selamat malam juga. Salam sehat. Bu In di Kayu Tiga, selamat malam, salam sehat. Kakak Rere di Pasol. Bapak Junaidi di Kampung Cengke. Lalu ada Pak Junaidi di Kampung Cengke, selamat malam, salam buat keluarga. Mbak Wiga di Wonosobo, selamat malam, sehat selalu. Lalu Kakak Eva di Ternate, salam sehat juga. Bung Kris Pati di Sumba. Itu saja Dangke, lagunya Cinta Semata Wayang. Oke. Dangke Will su request lagu Cinta Semata Wayang. Oke, penelpon terakhir ya, penelpon terakhir. Selamat malam, Matawana Prampa.
3: Matawana Prampat, selamat malam, Kakak cantik.
0: Malam, dengan siapa di mana?
3: Ih, Kakak yang tahu itu suara lagi.
0: Ih, orang Paso kah?
3: Itu sudah.
0: Iya.
3: Katon dari tadi tunggu-tunggu tapi itu tuh yang berlewat tuh. Dewa Kepo kah?
0: Iya.
3: Dia memang paling aneh.
0: Pelanggaran ya?
3: Pelanggaran paling banyak tuh. Dia dengan yang di Wayamin.
0: Siapa? Wayame.
3: Stevi.
0: Oh,
3: di Hatbest.
0: Hatbest, ya. Mm-mm.
3: Sudah dong ambil akan waktu habis juga. Kakak.
0: Ya.
3: Minta salam juga, Pare. Okay. Kakak, selamat malam, selamat bertugas, Tuhan berkati.
0: Iya,
3: dan buat ya, semua community Matawana Pro 4 yang sudah gabung, yang belum gabung, bareng keluarga di alamatnya masing-masing. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu.
0: Iya.
3: Kakak Lisa.
0: Iya.
3: Yolanda juga.
0: Yolanda, oke. Okay. Iya.
3: Begitu ya kakak, nanti esok bakal ketemu kudapa lah ya.
0: Oke, Dangke.
3: Dadu.
0: Iya, itu penelpon terakhir di Matawana Pro Ampa. Dangke banyak-banyak. Pur semua yang sudah bergabung, Bapak Yan di Wai, Bung Fabio di Suli, Mr. Gasot di Tuni, Main di Kayu Tiga, terus Bang Dewa di Namlea, Haryati di Bunaken Kepulauan, Steph Hatbest, Kakak Rere, Dangke banyak for semua ya. Dangke banyak sudah bergabung, lalu semoga terhibur dengan lagu yang katong mau putar, yang su putar juga. Lalu ini terakhir buat semua lagu-lagu nanti katong putar setelah ini. Dangke for semua, ini dia lagunya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya, saudara dan kebanyakan suhu bersama dengan Tong di saat ini dan pukul 23 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Tong ada di program terakhir acara Tabos Malam, program Tabos Malam untuk edisi hari ini di Suara Kapatan. Selamat menikmati donci-donci bersama Bro Ampa.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional
1: kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katong di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari katungpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katung lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katungpung kampung.

Gendong semua dengan terdengarnya Donci lagu ini, maka usai sudah kebersamaan Katong di siaran program Ampa sepanjang hari ini Sabtu 12 September 2026 dari mulai program acara pagi hingga saat ini di Tabaus Malam. Saudara, kita akan berjumpa kembali di edisi siar berikutnya pada besok hari Minggu 13 September 2026 pada pukul 4.55 menit waktu Indonesia Timur. Atas nama ketemu rekan-rekan yang bertugas malam hari ini, kita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan saudara. Terimalah salam kebangsaan Ketong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program

Selamat hampir siang, Mbak Saudara Gandon semua, dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program A4. Katong akan bertemu Mbak Saudara dari sekarang hingga malam nanti di hari ini, Minggu 13 September 2026, melalui frekuensi 90,1 MHz. Mbak Saudara Gandon semua, selamat mengikuti katompung acara dan terimalah katompung salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Satu FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom buat saudara Gandon semua. Di pagi ini kami program 4 Radio Republik Indonesia Ambon kembali lagi menemani saudara. Dan saat ini Beta Hati Manilet yang keempat teman saudara dong, dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 11 siang dengan acara-acara yang sudah kita siapkan for menemani saudara dong. Selamat mengawali pagi ketong ini, ada Kanjuli pagi. Di mana Kanjuli pagi ya, lagu-lagu rohani akan menghiasi ruang dengar saudara dong semua. Selamat pagi saudara, selamat bergabung dengan ketong di Pro 4 RRI Ambon.

adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 27. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. 1 Korintus 7 ayat 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yakobus 3 ayat 18. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 25 hingga 26. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

Basudara, ada masa dalam hidup Katong ketika keputusasaan akan rasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Basudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Katong sing pernah batul-batul sendiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Basudara, ayat ini menegaskan pada Katong bahwa saat Katong hati ancur, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Katong alami.

Sahabat saudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada tiga kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

Pak Saudara, pemerintah Provinsi Maluku menegaskan tidak pernah mengabaikan upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana di RSUD Dr. M. Halusi Ambon. Komitmen pembenahan itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat. Fanat memaparkan bahwa proses perbaikan sarana kesehatan daerah harus menyesuaikan dengan skema kemampuan keuangan daerah. Adanya kebijakan efisiensi anggaran nasional menuntut Pemda untuk menyusun skala prioritas pembenahan fasilitas publik secara bertahap. Manajemen RSUD Dr. M. Halusi bersama Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menyambut baik arahan dan dukungan dari pimpinan daerah. Langkah taktis akan segera disusun untuk menindaklanjuti hasil evaluasi lapangan tersebut. Dengan penjelasan transparan mengenai kondisi fiskal dan rencana pembenahan ini, pemerintah Provinsi Maluku optimis RSUD Halusi dapat terus meningkatkan standar pelayanan demi keselamatan dan kesehatan masyarakat Maluku.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Rempat FM suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, saat ini kita melangkah ke acara selanjutnya, Kabar dan Donci, di mana informasi dan juga hiburan lagu-lagu Ambon akan beta kasih for Basudara dan semua di pagi ini. Selamat pagi buat Basudara yang saat ini ya sudah pada sibuk dengan aktivitasnya, dan juga buat Basudara umat Kristiani di mana saja berada yang saat ini lagi ya mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah Minggu pagi.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo, mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok, belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Bah Saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Selamat pagi saudara semua. Matahari Sunai saatnya kita bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau katong semangat, orang di sekitar katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Bang Saudara, program Energi Sing Maluku 2026 yang digagas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah resmi dibuka bertempat di lantai 7 kantor Gubernur Maluku. Program ini dirancang sebagai gerakan kolaboratif untuk mengubah berbagai potensi Maluku menjadi peluang ekonomi, produktivitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketua Panitia sekaligus Ketua Latupati Kota Ambon, Reza Faldo Maispetela, menyatakan Maluku memiliki potensi besar yang perlu dikelola menjadi kekuatan nyata bagi masyarakat. Olehnya itu, pembangunan harus mampu menciptakan masa depan sehingga generasi muda tidak harus meninggalkan daerah untuk mencari peluang. Energi Zing Maluku tidak dibentuk hanya sebagai acara atau seminar yang selesai setelah kegiatan berakhir. Program tersebut menjadi platform yang mempertemukan masyarakat, pemerintah, dunia pendidikan, industri, pasar, permodalan, teknologi, dan komunitas untuk menciptakan dampak yang lebih luas. Ia mendorong kolaborasi lintas sektor sebagai kunci dalam mempercepat pembangunan Maluku. Pemerintah, adat, agama, pendidikan, dunia usaha, perbankan, teknologi, dan masyarakat dinilai memiliki peran berbeda yang harus saling mendukung. Maluku terlalu besar untuk dibangun oleh satu institusi saja dan tantangannya terlalu kompleks untuk diselesaikan secara sendiri-sendiri. Melalui program tersebut, Reza berharap potensi daerah tidak hanya menjadi cerita tentang kejayaan masa lalu, tetapi mampu menjadi sumber kesejahteraan bagi generasi mendatang.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

0: Perempat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Bapak Saudara, gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Laut Bandar pada Sabtu 12 September 2026 siang ya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memastikan gempa dengan magnitudo 5,2 tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Nah, meski ya sudah dihimbaukan oleh BMKG ya, dan BMKG menyatakan akan terus memonitor perkembangan aktivitas kegempaan di wilayah tersebut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada para pemangku kepentingan serta masyarakat. Masyarakat dihimbau ya, dihimbau tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Warga juga diminta menghindari bangunan yang mengalami keretakan atau kerusakan akibat gempa bumi. BMKG mengingatkan masyarakat agar memperoleh informasi terkait gempa bumi dan tsunami hanya melalui kanal resmi yang telah terverifikasi. Sumber informasi ini, Mbak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.
1: Aja pulu aja gila bang begila.

0: Deta herang kenapa hidup nih akan bajalang seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Mas saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Perempat FM suara budaya Maluku, karena kita Indonesia basudara. Layanan jasa cuci kendaraan untuk umum ada di Lapas Ambon basudara. Nah, inovasi pembinaan kemandirian lembaga dihadirkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambon. Kali ini Lapas Ambon membuka fasilitas layanan jasa pencuci kendaraan bermotor yang berlokasi di halaman depan kantor dan dibuka secara terbuka untuk masyarakat umum. Program Anyar ini dirancang sebagai wadah pembinaan kepribadian dan keterampilan kerja bagi warga binaan. Melalui kegiatan ini, para warga binaan yang terpilih dilatih langsung untuk menguasai teknik pencucian kendaraan secara profesional. Mulai dari tahap penyemprotan awal untuk melunakan kotoran, pengaplikasian sampo khusus kendaraan secara merata, pembersihan detail pada bagian bodi dan velg, proses pengiringan menggunakan lap mikrofiber, hingga tahap pengaplikasian cairan kilap untuk pengembalian kilau sempurna pada bodi dan kendaraan agar tampak seperti baru. Nah, setiap layanan jasa pencucian kendaraan yang dikerjakan oleh warga binaan ini tidak hanya berorientasi pada kemandirian, tetapi juga dikelola secara akuntabel. Hasil pendapatan dari jasa pencucian kendaraan tersebut nantinya akan disetorkan sebagai pendapatan negara, bukan pajak, serta diberikan premi atau upah kerja kepada warga binaan yang terlibat sebagai bentuk apresiasi atas keterampilan dan kerja keras mereka. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, ratusan anakan pohon pala ditanam di kawasan Benteng Belgika, Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan 4 BUMN. Penanaman dilakukan PT Permodalan Nasional Madani bersama PT Pegadaian, PT PLN, dan PT Bank Mandiri Taspen. Kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dan mahasiswa setempat untuk menjaga keberlanjutan tanaman pala yang menjadi bagian penting dari identitas Kepulauan Banda. Penanaman juga diarahkan agar tanaman pala tetap memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di masa mendatang. Pimpinan Permodalan Nasional Madani atau PNM Cabang Ambon, Sigit Efri Dayanto, menyatakan kepedulian terhadap Banda Neira diwujudkan melalui program yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurutnya, penanaman pala menjadi bagian dari upaya menanam harapan yang dapat tumbuh menjadi manfaat berkelanjutan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik tifa, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Oh, berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi lah ya deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kanalakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang par dong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, ada perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan pak katong pun tetangga-tetangga nih dole.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih dia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batulah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

0: Ayo eh, ancur sudah. Dunia ini akan su bagaimana tuh Heri?
1: Apa lerein? Osi su kayak orang gila sa bicara sendiri-sendiri.
0: Mari temani Ale lihat ini di media sosial nih.
1: Media sosial kenapa le kawan?
0: Marilah Ale lihat akang. Dongkas masuk Gemini di media sosial.
1: Wih, iyo wih. Wih, tapi kenapa sampai bisa dia pung foto dan data diri masuk di media sosial begitu?
0: Sabar, kita bacakan baik-baik dulu. Ini masalah apa sampai bisa begini?
1: Yung, dia akan baik-baik dulu. Bikin malu-malu saja.
0: Oh, ternyata anak Jamie itu dia ada pinjam uang di pinjol.
1: Pinjol itu apa, Lerin?
0: Kawan nih, pinjol itu pinjaman online yang sekarang ada rame di berita tuh. Lalu pemerintah juga ada larang masyarakat gara-gara akan pinjaman online ini.
1: Beta su ingat kawan, yang katong bisa dapat uang gampang-gampang tuh toh. Katanya pinjam lewat HP saja lalu kasih nomor rekening tuh uang langsung masuk dalam hitungan menit tuh kak.
0: Hah, itu akan sudah tuh yang Jamie ada alami akan sekarang nih. Gara-gara mau dapat uang gampang, akhirnya foto dan data diri semua masuk di media sosial. Dong kasih viral dia keseng, gara-gara seng bayar utang di pinjol.
1: Ya tuh Her, anak tuh dia bodoh apa leh? Ada butuh uang lain, tapi jangan terjerumus di pinjol tuh toh. Akhirnya ikat diri kasing.
0: Itu sudah kawan eh. Pinjol itu akan paling berbahaya perkatung. Katung ini bisa jatuh miskin. Ale lihat di berita banyak-banyak tuh, yang keluar di televisi. Keluarga hancur, ada yang bunuh diri. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang terjadi gara-gara akan pinjol nih. Jadi katung mesti hati-hati kawan. Jangan coba-coba terjerumus di akan pinjol tuh.
1: Yo kawan nih, beta juga takut leh denger akang nih. Beta mau bilang par beta pun keluarga dulu supaya dong hati-hati leh, jangan terjerumus di pinjol nih.
0: Betul kawan, Alipi kasih informasi itu dong sudah, karena informasi itu akan paling penting sebelum terlambat temannya.

Rompata FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, kabar dan donci masih terus menghiasi ruang dengar basudara dong semua. Nah ini basudara, kebiasaan begadang yang banyak dilakukan anak muda, khususnya generasi Gen Z atau dan juga generasi milenial, ternyata dapat berdampak buruk terhadap kesehatan jantung. Nah kebiasaan tidur larut malam ini buat katong pun tubuh hilang waktu istirahat yang seharusnya dibutuhkan jantung untuk bekerja lebih rileks. Nah, basudara, hal ini disampaikan oleh dokter spesialis jantung Rumah Sakit Siloam Ambon, Dr. Setiawan Winarso. Antua bilang, basudara, manusia butuh waktu tidur yang ideal sekitar 8 jam setiap malam. Tidur pada malam hari juga penting karena tubuh memiliki ritme sirkadian yang mengatur berbagai fungsi biologis termasuk waktu tubuh beristirahat dan beraktivitas. Nah, ketika seseorang tidur pada malam hari, kerja jantung seharusnya menjadi lebih ringan atau berada dalam kondisi yang lebih rileks. Namun kondisi tersebut sering terjadi ketika seseorang memiliki begadang, basudara. Nah, pada malam hari ataupun jantung itu seharusnya lebih chill ketika katong tidur. Kalau katong begadang, basudara, ya jantung tetap bekerja dan sering mendapatkan waktu untuk beristirahat secara optimal. Nah, kebiasaan mengganti waktu tidur malam dengan tidur pada pagi atau siang hari juga sering sepenuhnya dapat menggantikan manfaat tidur pada malam hari, basudara. Hal ini berkaitan dengan ritme sirkadian yang dimiliki tubuh. Nah, basudara, katong tidur pagi atau siang sama dengan tidur malam karena katong pun tubuh memiliki ritme sirkadian. Jadi bukan hanya soal jumlah jam tidurnya tetapi juga kapan katong tidur. Nah, Dokter Setiawan Anto bilang kebiasaan begadang yang dilakukan terus-menerus itu dapat menjadi salah satu pola hidup yang kurang baik bagi katong punya kesehatan jantung. Terlebih jika disertai kebiasaan lain seperti kurang aktivitas fisik, pola makan sing sehat, dan stres. Karena itu, basudara, generasi muda, Anto kasih ingat mulai memperhatikan pola hidup sejak dini dan mencukupi waktu tidur, menjaga pola makan, rutin beraktivitas fisik, serta mengurangi kebiasaan yang dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Sumber informasi ini, basudara, beta kutip dari rri.co.id.